0: kemudian waktu bahang zak saya ang pai thagun orang ibu kena naik. Jepur belakang nak khas hawa, bah dukha, bah depression, tension, dogo tonggo. Ani mokol lekunu senugia, mana ang kumno si mesin nugu, bah jekun ang bufang no. Wana mung rok pok di si bayu ok kum ni naik thok mung nung kumno bah bufang no jepur kai besar hai ke log di tog di tuo. Afronin kabo serang naik, hamnya wansung mung, hamnya nasik mung, nini mokol kana nini bu. Nih wansung mungo five panu seman gelak. Hanya bagi naik tok citra, by building omah hairok hiya woi ni ni jian nok tong mani apa nu panu seng kum rock by by naik tok bu fang by fang by ke citi woi tong nikah angke. Tong kot tong naik tong naik tong naik. Nih ni mokol ni naik tong mungo bang naik. Nih ni kah ni kak sang mungo pay naik. Tapi nih ni kami am seni borok bo ni naro pay kaya angke nu gue serang lain gay serang gay mana gay. Ani mokol lo jodoh ni saya kotor. Tongko naik tong mungke halok ko baksangai je kutui ke tong lai mani cubalai hamzak lai baksa ke cubalai tong mani apa bokasya cini tongko ni naik tong mungke ni ane wansuk mungke angto ane shai dika pai taga nong ni kena siwa na tabo ke nong ni bari pai di kena lai ane. Hello.
1: Pungkaham buko.
0: Pungkaham tako no lamsuk.
1: Tongko no tui shai jo na. Tong khor lo chini kahamuna nang da buko. Tong mo ni jaga tong thori ton mi ekhai nai thori ton mi ekhai abo belai chaya ta buko. Tong khor lo kuchung lai chay nai thori sao khai tong hakai. Mane abo no chin poribes kaham ni jakta. Ngay tong khor lo chung ya sadaro kaham saka. Ang bo ani manti kichak share khen da buko. Chung shohor ni Sohor ni tongkor bayi cini para bag gerang itu kami ni tongkor orang telaio buku.
0: Telaio, aw.
1: Telaio. Sohor sikai dikai jatuh kisu nokuk di dari kahampano. Aron nokuk bung. Bung ni gunai ni kaham haya abis jadi nok ni citra kau tu kisu sutui hoije ki hoije kima hoije abah draino tangai abah belai monam seram. Orang kai buku, agak la seorang kalau tak kai tahun dulu, agak la tahun dulu seng tengah kai, seng kasar ni jalan tong ya, borak kai apa no?
0: Bahaya cuy mai,
1: menam sam ni gunai. Neng tuan pasal pun mani banyak tadi, ya kuno mani kam nagi tengah kai, abdiran kosong sejen menam. Abu, ini sah persah seng sama naharok kibo, ah sama wah jadi ingu tengah kai, bahapa jatuh tengah buku.
0: Ah, hai no.
1: Ingat, kini kami am saya okai asyik monam salam kerei buku. Pia bah kacah tik saya arus itu tunggu jara kini barang yang bising ko tak kait jauh tu lihat pin rok tu di log rok kata kisu umba baik. Agi ni tulanai tak kau ni kisu tongkor hamka buku. Ingat kacah logo top panse. Ingat luka tong tu tui ban logo tong tui. Jadi besar log ba, okar log panca nungguin cai satu ni itu. Abah bos perjuang tuhan aku tak kasih kami ni berok payah gay. Abah menam senam kita buku. Jadi overall no jengkat ini gay, jengkai sah tongkor, jengkai nasi tukai tongwan ni, mungkin nukung ni, kumbangan bay, aku bay, kai, waktu kita kasih kredit bay, tongkor bay aku kau buku. Overall jengserung dah itu. Jengserung ia kai, bini nukung gua zaman. Bila lagi nak setokai, tunggu hari no, anggur bini apa no seringui jadi kacakai. An tunggu kalau kahang lagi jauh buku. Jauh ni no, pada ni no sama sini no, apa harga serulai, nilai kai, jung serulai jung, bukanya aku gay, ini tunggu kalau kahang kacakai, jauh tunggu ini no tunggu terus tunggu lagi jauh buku.
0: Ah, soiko.
1: Bila hamba yang ini mungkai, ikan kai. Raton pura hak dan kami ni kalau susu dia berapa
0: bukan? Ing kalau susu.
1: Balai hambai nona bukan.
0: Hambai balai kan hambai tak kuno. Baik tak gay naik kumpung kaham ya farong. Kita bukti studi nazar aku kita mahu tunggu fung ni dam sini tamu shoti cicar temu kuli ba cicar. Angkak kena itu tak kuk tahu buk song nora kena cini tak kuk song ni kena tok kok morok kok kaham rong no. Aku cini tongkor no derai naik buzeng no seram naik buzeng no. Ingke bono tongkor hamiano sanamu itu nani bukan, eba naik tok kifili itu nani bukan cini tongu. Jadi awak haiya tongkor dera woi sidrai tengkangke bono te kifili tu imaya eba naik tok kaimaya apaan kerikha awak haiya cinta ni bebak pan.

Asrardi, kani resamung panda onoro kena bagi aku nato to ke resap zar resamung. Padi hanya hari SMS pasing kau tang layana. Abon saya sekarang ang norok no sinarun WhatsApp number sawi kena runai. 9402169965. Hanya hari sapi nai. 9402169965. Pada hingga uzur WhatsApp usah bunyi pajak, naik nelayan. Ani mung dita debor ma angkana naik, kusuk tu ibir naik, toksa tawula. Pada hingga uzur uzeng kana lain naik. Ok kana tutuk resamung, kani resamung pandawo, norok ni pagi kana itu ngitai logi utung dia.

Asalnya kan atau tu kerja mung nurut kan apa ya? Kan ini kerja mung pandu. Paling kita ozra bosing. Hanya hari nurut kan atau kerja mana kerja mung kan alanya nanti lain. Ozra bosing kan alanya iklan tu ni kerja kan atau kerja mana kerja mung nurut ang bonus sama ni. Bawa hunei hai. Aw, paling kita naik naik lene.

Bella ini kerana tu terus semung nurukan apa ikhya kani terus semung pandau. Paje hingga ozrawo nuruk ni SMS bo WhatsApp bo paje griba. Hai fano. Zora paika hanpano paita pasingo tapi sih hanya hai angsin haru ni WhatsApp number nuruk no. Mujur kalai rena ni musungo kebang mau borok no ketal kena nahe dok. Oh number no Simon ya angi congi mano borok di bagai. 9402169965 hanya hai siapa nai 9402169965 oh number nung kereng di tay kan ni resamung pandawa hengang kini ni kena tukzak mani kok buruk ni resap-sak resamung no nung oro koi hormani bising ti nung kena wimanai

Asrati hanya hai khana tutu risamung noro khana baikya tabuk ni khani risamung pandawa. Pati kyo zorawo sini baitak pasinga sokbakya baitak ni SMS ang nagar sanu nini baitak zora kri khang mani bagi. Nini risamung no ang khana ri mangala sini takuk bina ai nakadi bukuk bina ni khana tok sak mani risamung no. Hari ini asal zat itu nyawa sini tini ni kani rasa mungkin dah punya gulu nurukanai mana? Kau korupai kau tu mabuk tak? Tapi apa punya gulu? Ini dia kuspanda.

0: Norok kanai tongo sarasa poendok megahertz FM 100. Norok ni hamjak ma sini khatong ma panda. Ozora wo. Norok kok tu bai kringi norok ni khana tu sak ma ni de samugrok norok kanai ma ne. Ozora wo ang kok tu number saik nara nai. 0381-232-6253. Padi ke hanyo hai kok tu pasingo thang nai lene kok tu baba sabo bato. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Lam sogo di por ka hamia paro.
1: Gibor ka hambo kok lano ba?
0: Aw, sabon ka sagar di.
1: Ang sabon debor ma sai tong mare hatuk ni.
0: Aw, aw.
1: Ada sabon dan sakara lama sungo hindi ni. Ada sabon kai hindi ni kai honeymoon hindi kai sa hindi clip tong.
0: Aw, honeymoon hane.
1: Honeymoon ni.
0: Da da.
1: Aro ni ada sabon kai Yuna deku tasbir ban ke hir sabo.
0: Aw Yuna deku tasbir ban ke.
1: Do. Sabo nak kisah no kemari dede.
0: Do do aku belanya hambai.
1: Hambai no nabo.
0: Aw hanya hai sing Simon lagi kasi ni takuk sabo ni kratok zag mana resamu. Hari tak kisah kok tu kia sang nafas ingo thang leh ne. Ozora bo kok tu kok kering zag ba sabo bato. Hello.
2: Diperkaham
0: naik. Aau, diperkaham lam sego.
2: Wah, tabung sini saya cong mayang.
0: Aau.
2: Saya sih ngoh, kal hab masa neng sojendron ni rusak mengtam ri dikata ya sang liya.
0: Aau. Zorak rim bagai belai kebang kok duk ya sak hebok nari mayang ni tangguh. Awan bagai wacu ya sak ya nuk tu ya sak ya kene matungu.
2: Aau, ay ang rusak mengtang sak kenana ni nai.
0: Do.
2: Hello.
0: Kena jumpa sari.
2: Oh, angsin dan orang lagi sahur kamu nung tu saya mana?
0: Aau,
2: angkai rasa sundis tani rasa mungkin kena naik kan?
0: Do.
2: Jadi aku nukan oh kena tu naik tang sari ready. Oh, engko ni.
0: Rasa Hindustani tu kene. American by Karishma Kapoor. Udit Narayan mere sab sak no. Da ko ro sam kok thai bas hasi ta ro sab na chaka.
2: Lagi sarani dadu klan to. Engkai dilunia ni dadu Omit Tipura.
0: Engkai
2: ke kaisa

Asalnya ini hanya hari ini orang nikah tak sama dengan samuk naranai. Orang samuk no koi harga, abrizes nikah tak sama dengan samuk. Padi, ozrawo kena itu ni jodoh hanya hari lagi tunggu dia.

0: بلنیو کناتو تو رسمون نورو کنا بکیا نورو کنی حمزاک ما سینی کاتو ما پندا پایدیو زراو رسمون کنا یاوی کوکتو پاسینگو تنگی نلینو زراو کوکتو گو با سابو باتو هلو
1: هلو
0: لام سوگو دی پرکا هم یافارو
1: این دی پرکا هم باینا
0: آو سابون گا ساگر دی
1: آن یانگ شیمنا سانکولا پاسینی دینی سی بای
0: آو دینی
1: Angin itu tak mungkin naik. Ko gangster ni kerja kenal tak baik.
0: Cuma ni?
1: Gangster ni.
0: Gangster. Aw aw.
1: Kayu ko ni mana ni? Bigi bigi rati rati. Aha aha aha. Aha.
0: Aw.
1: Kenal baik.
0: Tunggu ni. Ang naik nyai nyai.
1: Kayu oh rasa muna kerja dia kerja kenal tak baik. Oh kan no.
0: Hmm.
1: Oh ko mana Asian.
0: Hmm.
1: Okay. Dara bijus. Baru ni korang ni bagai, ingat jangan kasih dia dikit.
0: Dah dah dah, hampai.
1: Ingat je, kena itu naik jatuh ni bukan yang susah orang semua bagai.
0: Aw, pada usaha hanya hai seng Simon lagi ka. Dan ini kena tuk sak mana samu. Tapi kerja sekok duk ya segini lian. Hello.
2: Galak je, galak bagai.
0: Hello, lam sugu di pulak kami apa ro?
2: Galak je.
0: Nah, semua. Do, sabun ke sagradi?
2: Enggak, Robi suron paran suron tu dia rumah.
0: Robi suron paran ni?
2: Suron tu dia rumah.
0: Coron joy.
2: Duronto.
0: Duronto, oh.
2: Dia rumah.
0: Aw, Duronto, dia rumah.
2: Pun kanya juga kolhay emang.
0: Aw, dah aku cari bodo sama nak kanai.
2: Dilhe tu mana kasih kanai?
0: Aw, dilhe tu mharani.
2: Jaga korang kan?
0: Just pano. Dah ko, hambai.
2: Ini hambai.
0: Pada sengok zara rasa mungkin anak ni pasing tangannya isi ni tak kuk esan ni kena tukzak mana rasa mung. Usah bayar sabzak rasa mung.

0: Padahal resamung ya gulo hanya hai. Tapi yang sakna tu tu resamung nuruk ni hamzak ma sini katung ma pandawa. Or resamung no kena nani hangai koi horka deni.
1: Shot!

0: Padi hanya hai sengrisa mungkin ala ni, orang semungno kena nani ni koi horka. Sini takuk turun tu ni kena tuk segmen rasa mung.
1: Kitni khubsurat lag rahi hai.

Hadi opai tak ni kena tato rusamung kena lain ni rusamung no kena no ni koi horka. Sini takuk toro ni kena tok sak mana rusamung.